ni pampo ohine akahasara se kachire Esther ni Haman se se mo pese letter sa Haman atro no